ntate mmotsi ke ya lona thapelong seng ha letsatsi ke ya lona thapelong ga mmogo le bantlo yaka ke ikaka go kena thapelong ke mme magaphola ka polokong amen.

Bare good morning empa ha ipolela ke mang? Ere ke tsena ke tsebo ya tshebeletsong.

0: ke ka nako eo ke ka nako eo re memang manyeloi ai ke a leboha ngwana mthimkhulu ke a leboha the only DJ e ke tsebang ke birthday ya ka March ke a leboha hle mohlanka modimo ke a leboha meipa yo kana go re mema manyelo ya ke re di jopo
1: ntate mulusi why how tsamaya jale o re sa tsena na why o tsela tshidi silecibeng e me ipahle o morena thato ya hawe pete Morena
0: Ke nako e o rata metsang manyelo e ka yona Re rata metsa lenyelo e la poloko Re rata metsa lenyelo e la mohau Bona re bua le ntse le leleng re tsamaiswe ke lona re baballwe ke lona ka seo poloko ya ya matla ohle
2: au ntate molutsi etsa jwang o etsa jwang Yeah. Ke ka na kwa re ba bitsang. Re sa di reporter tsa lefatshe lena. Re sa di reporter. Hore ntate re setse ka tlasa mohau. Reporter tsa rona ke tseo. Ntate molusi tsamaya hantle modimo a o sireletse ho fihlela o lo kenela pele la hao. Ka kreste mo rena amen.